Yekya birusiyang huwa. Kudop ma pangvesa vaha kusang ningsang kusang yambak bi ima siren tarap gottuang huwa. Kan thimbe in thobo chokmaren lagi pangvesa vaharen yamba nuname huwa. Kerek tong sima ang kan thimbe in tagi fo matema pung. Kan thimbe in thobo bapung gra pangvi pangvi ha kerek thobo bapungang pek. Pangvi ren vanam leksinang pek. Pangvi sa vaharen hingvram no bapungang pek. Kerek le yang thok mayambok meghosu. Heki ang kunummo pangvi in yang sali kundedang ba thobo bapungang pek. Agep sum la avache ayin basapcheng jure. Alla samep ma anjana subare ku ikla o phembi bang palam samegen samlo khepsumang ningwa tamsum.